0: Jo, den med vullung är man vi är makta och.
1: Det min kolla. Vad man? Rukka när hon är bunna när pruliva i när kuya på kana rangilla. Rangilla på ngatluvanga.
2: Jo,
1: Burum. Wei, nama jengkar. Mar jarung ya, Mak. Wangal. Aku minta
2: tahu.
3: Me,
1: manyu jaga perawat. Manyu sana ya. Mar tinggal belakang family sekunan bim. Jaga burum. Kuy yang ala belakang ala ko. Kamai pal. Iyo. Hmm. Jaga ala ala ko. Abi pernah perlu dek aku after school, dek aku tarik karun tarik kor, bukan muang atau ada orang kangen na, pula ya rob tu nale, aku kunda mana perlu pulak opennya larut na, mangaja kunda brown, opennya apa punya kacet, mangaja cik mangaja, jurungun ni mana special mana perlu kunda mana, yang mana perlu ni lelaka, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabe rekonda. Papa ni nak perlu ni mana angka nak beli nak kupai orang ni nak kupai virtual ni beli. Biar kupai orang ni kamera. Papa ni orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam darah moya aku. Minta urutku, chicken jamah meru, chicken ada lala jamah. Abi punya, tak kamera pula, abri yang beri mera jalan orang ni nak paman. Felicity, Yaku, Teka. Felicity, Gadikabi. Felicity, Miss Ross, you. Miss Ross, Teka, Yaku. Pukubi, Amrim, Teka. Well, I know, well, I we can run up on Gulali, drink, Nanka, Punatica, but I know, biscuit, Nana. I don't know, but flower, go to know, well, I'm good. Beautiful, Bruno, walking. Kok tu nolong aku kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, kalau ni. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat jam. Saya kalau orang angkat pun kau dia cium kau aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong lah mai le, pola teka beri ngerti ni, kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong beri. Cita minyak le, nana pernah le, if pola dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau beri ni, kalau ngerti ni orang ni, wah nak kau nak apa kau beri terlebih ni.
3: Okay.
1: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Bila, dia nak. Aku, Ella nuna nama. Kalau ngau di cemerlang. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau aku punya nama. Maaf, kalau dia kalau aku berani, berani berorangi pun. Dia kalau mungkin aku berani. Kau jangan tu yang marci pun. Tu yang berangan dia itu pun kita orang. Kita mau kau taruh.
2: Jadi aku berani, berorang.
1: Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
3: Mak, tuan muka tu orang lewung macam.
1: Walalah yang uli. Kau biar jadi walalah yang tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angkat nak pun gaya orang orang le, repo. Gol, gol, enam ribu.
3: Yeah.
1: Angkat macamnya apa? Ko, nomor ko, alam tu pesa tu Araben. Awak lejin kan nolak, kawan kan nana pun pernah waktu otter nol, wanit lir. Apa, berle?
4: Tar,
1: beran kan kau ni kata enak. Kau finish tak? Kau mana pernah lejaran? Amari tinjau nak walan nol otter lir tu.
3: Yeah,
1: berle otter nol, anu yang mereka cerita, kabel tar nol muka yang mereka. Warin minyak nanya le pulang ke nama dia.
3: Oh,
1: beli na, kaje. Warin minyak kau le, pengal pengal apa merahin par bapa kau. Warin minyak le, kau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kau pelan le pokok merit teka angkai. pamal ngare ni bin chulo dal pamal
3: mura tare ngo yo tarain
1: bi wala ko ir ko no ay wanga jo mi akto nga ni mi akko e puna no no to ya bu komete bi kala wala bu komete ngare yo akka mate bro wutu na benara na ngare ni ngwa ya ko mu da pamal ni bin chulo be mamla tar pun bentu ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko ni na be mari una ngai mar ti nga pa ke ngai ja bro dan dite okay who won bigana ki ka be amla abi jan ang gatao ya gatao nang bujin po ya Ni okay. Ni anar bia. Nar batao.
3: Nar batao.
1: Nar batao.
4: Hello. Ngaraya ko naipiri. Ko mana? Ka ngaraya ko wa ngati pungkan kan ko. Ka numa ko ngama yor ngareya

0: Joo, tämä on mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapu rakpa.
2: Tuonka mulla on rakpa, mennä, vaja?
3: One, two, three, four, five. Kotien kuvolla, nauttongaran ja olin nämä. Sovio, kakkampara jo. Penata ja ramat, rakkaamalla.
0: Pumuru ja ramat.
3: Niin, kotuan ja palangin teka, kalikman ja marakkari. Huolo, tuolla palo kalikman. Angun na bilang ay karuan ya kan nawi. Nawi yana. Ya kumro nawi.
0: Yo.
3: Yo. Na rakam sa. Bel maksa o kanga pra bilang.
0: Nya bile bilang
3: ngal na. Ngal na sa sa tuna mere unya kunya erana. Ya tonya. Ba mere. Nya. Ba ma jana pro ni jam ro kole. Kanga pra tao. Pan ana berjam kole. Kolong le, kuhur besar lah kamera. Kang apa? Tahu, punya kang apa? Eh, muktera, saya faun, muktera. Bolak balik orang ada faun ngama.
4: Itu lagi orang kalau lepas ya. Mari
3: deh. Lepas ni, lepas ni. Nah,
0: nah. Mawangan,
3: mawangan ada lo. Perlu. Ma, paman anak perempuan school, paman school belakang jabam, school anak perempuan Venezia, macam ni rap tu anak perempuan shop tu lah. Kula, baru kuni wanga, malu, anak pengen ni benda lain tu lah. Unyi anak perempuan ngat tulung shop, taran awal. Aku unyi anak perempuan taran awal lah. Kau tu lah nyerek kodin kau lah. Kadil China, mula-mula start nengah tengah belang ni education center, na adult education center, na tengahnya na 1, 2, 3, kadual na ni le pun senam rentara orang, na beli kam child care center na ngai tengah belang, unila na perlu wang am rentara arah macam na gold malay, pam tengah ni na ya, mana kadual ngai we. Nau ya, workshop kadual awal ni nursery unyi anak penunggu aku technical school ya aku. Barunya pen post primary orang ko unyi ten ko iya ten ko galai pen ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang mana ambil wang galai panam, unyi wang anak penunggu kaya dor education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15 nampil milenya, 16 milenya ngara belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jorhu taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, golong anak perlu le teh kahar juga paman.
0: Agar aja tem.
3: Orang apa belum lihat? Finish cak, macam shop beli. Rupiah apa jam? Mana pentingnya? Aku, mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Muda kali ni, ni pelan ni macam ni. Pelan ni. Pelan apa perlu lah? Panik ni apa perlu tangan kita ke anak? Berunggal apa perlu meriu?
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, apa tinggal?
0: Wah,
3: nggak tahu lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
3: Lau enak beri, wang kena mesti cina beri cerminan teh kalo. Cina nggak pelanggan ni, tiga sim teh kalo. Tengah kat orang kat teh kalo. Telulu ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya rangi pote kalau mil minyana yul nganya ali de yang ana perungu kayul kalan ini
0: baful na
3: kalan ini perungu hilanya kacungai yang ana perungu kanya tu namanya anti yul nganya kayak Ang mga bil ka na lang yung wala nila orange pa na mapal niya, neat din niya. Ba niya binagulok ko na, karugo, mix. Ba na marulim na bina na neat ko na niya. Ako pala niya mat niya ni, hindi kayo ba na ko lang. Ba na lumur na na, ba na lumur na na. Lumur na na, kuko na nangat ko lang, na ni. Nao na na, kuya na na, yorup na niya pala, neat lang. Nama-nama bulu naya, naya net dari mana kulunginya, pada yang naol, unyi naya net, tapi naya unyi aku ya, bi, rangin gula paling gula ya, mungkin mah,
1: iya,
3: awal pelangi bulu je, apalnya betul bulu ukan naya lebih bamer ya, mara enya lapan yang ukan naya, rangin gula lebih panik lecula, akan naya friends kuikan.
5: My name is Ruby Hayes and you're listening to Yunglul Radio. Taprik.